Kenai kereta ka. Kenai kereta aka Jwani FM Jongpi gawon pi FM Banji Spotlight point real megahertz. Paru nono ngap hangen step pi. Dang ye ngap yanga upar lok jupi RJG bana ko apanai ke play pi ke step ke stop ke komen pi ke par lok ke bejban ngap yang ke station jungi. Mentah singi kereta ke singi sa jan ke real trick jelio arjar arpun real. Kumni Shipor ini yo bani sono baka Akash Vani Delhi ke bani osngo ke kubor ke tin hindi ke pon ruji pon ru san bani osngo ya ke po ya ke kubor ke tin parengin son phai bang parak pon ruj po on sdang ye program ba pair pair na ke station ke jingi te apat ngap ya ke program ke banwan na Akash Vani Delhi.

sa shisin parlok nong skap kujungi ngipriang sngawa pa yang ipi. Siya ka rin saan kujungi ka Akashvani FM jongpi ka bawanchpi u FM band si spalai 100 MHz. Kanika radio station rukaya at lingbaka app News on AIR. Kaporong ka baje haka studio jungi ka dang sutit nriyo lala kat way minit. Tingin ngipriang sngawa no ipi ki parlok lening ngipriang sngawa ki parlok siya kanika Rinsan ujungi buat kamtam leh isi ke program kipa per ke program kepeningkong yang akan step kere ke program Music for the Soul haka pengi gini on pentem ni kejing ruai ayo kejing ruai yaro Parlok nong sahab kejongi mentah kesengi kere kesengi sejan ke hendriu turik ujil liu arjar arpun riu Angin step inon ringkat buat ngau parlok jong piu RJG ngaku apan ayo kubelai pi ke step ke besuk ke bekmen pi ke parlok kebejban sahab yang ini

jingkit kli naga benta ban yala ya kamariang raka ba banjur ya ke jingdon kam jong ke jingkut kam mai mariang su su umalamin ula kerpat lu ya ke jingsim benta sit rem jong ki pat ba ban penek pensa ya ke jingkut jing suba bat ban penek pensa ya kamariang la ban kelau ba kene ke program ke tumbu ban pengklan ya ke jing pen sengotu syapang kamariang bat ke jingkit kli jong ki pat ba sya ke jing yala ya ke solong songkun naga benta ki pat teng ban wan Ya ke World Environment Day Arhajar Arfun Rio Larakir da ke Nim West Castles ringkat ke jingit relang bat ke National Program on Climate Change and Human Health hapo ke DMNHO limba ke jingit linti bantung dieng ha Holy Cross Foster Home Care Hospital pendeng umyong mairang. Ha ke nikis ngila penlong du yak program pensungtu upat ba bat laidon lang ha ke nik program da ki hek sokar ki kina bat ki nongi simbenta. Nagilang ki Rio Syampang gila banjur bat ke jingit la yak kemariang bat ke jingtung jingtep. Kamdi ban long tang hak wai ke sengi henri ban li ban lek ben man la ke sengi. Kini ki Rio Syampang kila kenturu ya ki pat bak halor ke jingkit kli lang hak ban penek pensak ya kamariang. Hak ni ke sengi la tung ya ki sembai bagi tan rai diang ban kentiu ya ke jingpen sengotu Syampang kamariang bak ban penpau ya ke jingdon kam. Jong ki kelau ki petap ki diang bak ki jinglong renti jong kamai mariang la ke benda ki pateng banwan bak ke jingroi jingpar ke banek. UMLA ke BGP uba ehlek uba ulaong bahaduk ke menta ke parti keempat lak ban penbet ya ukertong ban yakun ya ke election citeng samai hang silong luk sabah ban wan. Uba hek ula pentip bagi dan haluk hendangut ke kertong ke bala apply ya ke tiket jong ke parti bat on sepelong ya ke jing ya klansian ban ra yanu ban ai. Susu uba hek ulaong ba ke jing jiet kan syong ha ke jing lak ban job bat ke jing long ke babiang namar keseng ketemu ban penyang ya ukertong uba klan. Uni UMLA ke BGP ula benrap lu bagi BGP kepada yang sengobha ya kibah wanu semai henrei kerai kebah khadu kasyong hakinong yalam kini kini ke akash kuni shalong kebalam syepi ya kekubur Kahinyau Trap Youth Council ni ke HYC Lailing Dot Circle ke lalik banyak kendu ya usimbut menti rambak ke jela ubak prestun tinsong bat ban panjing bit kerki ya ke jingking temai hak kasinong mautung kepeer bat mau katan ha West Kasi Hills. Kini ke kenhun kal IT ru ya ke dor khas ke bapenpau ya ke jinglong jingman ke bala jot rathai jong ki jingking ke bala don lupa bat ke bala buk jingma ke bakrau ya ke nonglet nongwan man kesengi. Syuk-syuk ke HYC Lailing Dot Circle ke lapen kemau ru ya usimbut menti rambak bak kejela bakal apen pau kam mensua ya kata gamat sya kata nak PWD bat ki bos sa sinong Henry Om Sim lale ee ka batikna kani ka kenhun ka lai kendu ru ya UMLE jong katan ban pancing rap bat lama ham ru bakan beteng ban buntin hadu ban dayo jimenjor ban sina ya ki jingking ki basengan bat ki bane na ka benta ka jingsengan jong ki pajba Ka office jongko West Chant Hill School Education District kala penkup burom ya ki kena ki bala pas bha ha ke SSLC bat ke HSSLC ha juai ha ke jingdon lang u director ke DSEL uba bantai lang je khasin di ki officer ki nong hikai bat ki kimi kipa ha ke nika sengila penkup burom ya ki hin reungut ki bala wan syakmat ha ke SSLC bat arngut ki bala wan syakmat ha ke HSSLC u director ke DSEL ha ba ajik lan ha ke nisngi ula ai kublai ya ki samla puli da ke babanjur ba ke jing puli ke liban penroi ya ki sab shimet shimet nalor ke jing puli benyerap ya ki samla puli benjit ya ki kam ki babiang susu uni u director ula ongru ba ke jing ya kun ke dan haman la ki kedan jong ke jing im bat ula kentu ya ki samla puli ba ke liban don ke jing long renti bat ke jing trai shitom na ke liang ki long penyai skul ki layaro ya ke jing kelah ha ke puli ke puti bat ya ke ni ke jing tumu ban pinkup buram ya ki samla puli Ka office jong udisik school education officer West Garo Hills district tura kala penlong ya kejingnya ko pin i ya kejinglong ke sunbeneng ha ke kedan jong ki school hinen kesengi ha SMELC building dakop grey kum kejing rakhi ya kesengi penek mariang ha ke perthei kani ke program ka bala penlong hapo ke pang ki kam penyaha balak ban penek pensa ya ke kedan school bat ke kam penduna temai ha kedan jela ketemu ban kentiu ya kejing pensautu syapang kejinglong ke sunbeneng ha peneng ki kena school lemba ki projek bat temai Nak liang ke additional DSEL ke Bala Syongtad ke Charlotte W. Mumin, kalau penpau ya ke jingkata jong ke jingkala ke Sunbeneng bat kalah kentu ya kena, ban penya ya ke jingkala na ki kamera kelas. Hakani ke school level climate action exhibition competition, ladon haru pratili ke school ke belaya simbenta bat ke school Captain Williamson sama kalayo

0: ចូលយូរយតែម្នាក់មិនដាស្ងី
1: កណ្ដាំទៅបានចឹងរៃទីតែទៅប្រអងគុជទៅហួហេ
0: កៃអីគុំនោះ
1: ប្រអងគុជទៅហួហេ
0: គុជទៅហួហេអូខេគុជទៅហួហេណាកហ្វ្លឹមកលហូណាហូណេអូខេយានូហ្វីកួតបានដែរទីគេតបដែរOkay, thank you. Okay, ta ko bless you bon. Ma ma marwe.Okay, bye bye. All right, di tu di ba marin bela phone ni ngan shim sa giting wake a phone call menta. Hello.
2: Hello.
0: Manu.
2: Good afternoon, Naji Kiri.
0: Good afternoon, Manu Itai Bakran.
2: Hi, Nathan.
0: Okay, Nathan, ngan tem jiru ayu ipi.
2: Eh, menta, tanan wena, tika jiwa.Nak kapten senam re, tapi kapten gatap dah heyedin.
0: Senam re, among anda ceng.
2: Tapi kapten gatap dah heyedin mah.
0: Gatap dah heyedin. Okay, okay. Tapi yang lebih kuat pada dia. Kini kira,
2: kini cepang pengepi
0: dengan kandang. Thank you.
2: Jadi yang ni, kita mentara kita yang pemirsa, kami semua berbangga baju semban baju hun hun bala baya kerana polis mengarum dia kerentong tuan dari dah pulang apa jadi pada awal kita ngap juru ye kong kem
0: okay dah aku boleh cuba mana tan yes ngah kelan bahapi ngangit piru pidan kembali bersyarat berkelan okay sengau tenat kemudian eh dah kata Yes, dang yai phone ni ngiman ke bor ma. Ta. Ta, bye-bye.
2: Bye.
0: Okay, di yes, pi dang yai saban ni ha, ka Akashvani FM Jong P, she spotlight point in real, megahertz, PS ngap ya ka FM request. Okay, di ringan pentem kini arli kijing ruahan na ke bentang ke Jong P, ya saban ni ha, ka Akashvani FM Jong P, she spotlight point in real, megahertz.

0: Okay, parlok ha shua bangan pentem ya kini ke wig jing ruai ngan shim shua ya kini ke wig ka phone call. Hello.
1: Hello, Agi Keri.
0: Hello, Kang Da. Last lem jelang lem ya snow ya kasur ke jong pi.
1: Takin last lem mam dia snow.
0: Takin piru pija dia.
1: Na em ngaling adan betang bada phone bang dia lain da BC de kalan.
0: Oh, pim pim nang te ban ya kini. Takkan tinggi ni tem no jing ruai yu kong da.
1: Minta kasi ada tu jing ruai panar hadi sang ada apa tu itu.
0: Aha.
1: Eh ada tu jing ruai panar bo ang cewon hok warim.
0: Cewon ka hok warim.
1: Oh ada tu kan masih semat hal itu yang nomor dah ada tu. Minta kasi cewon bela ada lebih dia itu.
0: Oh oh kedai kedai.
1: Ada kata orang cewon perempuan dia tak ada mood.
0: Yes kedai si siapa dia kata? Okay, tu yang nu
1: berwai hang mehikan.
0: Oh. Hmm. Tu yang nu fikir awak pun sangat sombah apa dia?
1: Kan kong yang dia hantu
0: Arjun. Okay, thank you.
1: Kita berdoa untuk staff, berdoa untuk Arjun.

0: perlah penyai sembang macam saya juga tu pen. Ingat belum ni nak belajar kerja ni dan jatuh ini rumah tolong kemenat baru kopi.
1: Okey.
0: Jadi ini sama ngalai siang tengah malam.
1: Yes, kabha bapi ong bet ya baru namar ba lada fijer kerteng fin kelat ye wei kala asas ni ote.
0: Nalong ni matong dalin ni kenal
1: je. Oh. Okey ta kong da ku blei shibon ma.
0: Ta ku blei
1: arge. Okey ta.

0: Hello. Hello, Pidi Manu. Pidi Manu. Hello. Pidi Manu. Pidi Manu. Okay, thì nó thay cái điện thoại cầm đờ biang bá hai hai cái jacka cái chuyện gì cái bài đang phun bên ta nó mang cầm đờ sung thuộc hai cái này ông ấy vừa rồi tiếp bắt rồi nó sẽ ở bên cái máy pc sai xiên u telephone number để nó line rio sao art condition art nó sao nhiều cái đi cái akash vani fm john pieces ba lại phần rio mike hurt hai cái program women's program và cái đi cái live phone and request thank you bắt lock kinh thầy thì hello
1: hello
0: hello thì đi mano
1: mana
0: itu suka? Oh, kong suka, kau mana pilang?
1: Ah, ni
0: saya ingin saya ingin lagi supaya ini ada rangwan diwan nak keluar. Oh, kau mana? Ah, ni ada main kendo deh, lenti mana? Ngah rangwan sini, pilih dah lipai sini. Oh, dia pilih kau sama jenis rayu tak sih?
1: Pertama ada kata kajing rayu bawa main needle touch kodia.
0: Main needle touch kodia. Okay, tiga ni kajing rayu pilih kau apa sebab sekolah halaman mentajong no? Kapal kerang pih kembali ke Shibu ni ka message mo. Tengenya sekarang ada kerja gerai ke belakang request mo pih mo. Tak kata hot. Tak kembali bye bye.
1: Bye
0: bye. Bye. Pat lo no sab ya phone word word ucal phone number di no line real sao arkandai san ar not sao nyo hello.
2: Lelah am terus sama.
0: Ni rudal te no island si sapi.
2: Tak kongsi ya.
0: Hello. Hello, oi Manu.
3: Mangasia.
0: Oh, sia, kau belum pulang.
3: Nah, biang hi, pipa.
0: Nah, orang biang asal yang klan. Aslam juga ikran cepat pi, ne.
3: Okay, naslam ngah bersang hi, lelang ayok por terbabun mom juga lain depan.
0: Oh, kede kede te, mom juga dari te madu Rudolf di Banju Island, ben. Te, kau biang hi.
3: Ah, biang lah, dari Madu Island.
0: Ya, macam tak siap kau sama cing rayu.
3: Pertama nak tu cing rayu bawang you're my best friend, jong idon, William.
0: Hai. Okay, the dedication spot mentah jono.
3: Lengkung tanya madu hi balai island. Ya, ipi rukup ju. Tanya nang tanya ikong di susi, ya ikong klutelda, ya ikong nak korba, ya isuba. Tei pidahun, tei pidah, tei beri baru hi, ibas tengah bagi bersih mentah tangkup tahi.
0: Okay, tawa tak aku beli sebon esia, ingin kendor, nak aku bagi sini mat pi mah.
3: Ada.
0: Okay, tawa bye.
3: Bye.
0: Bye. Okay, tu perlu lo sok shua begini sekap sebon tili kejeng rai, begini keran sebat ini ibe I perlu jeng telefon mentah. Hello. Hello. Hello. Hello. Okay, nak try di perlok imtri apa keren? Nah, si dang pun kam kam. Wah, jeng rai hi te moi tinginya keren. Oh, sebab ini perlok jeng I hope I nak long ready apa keren. Hello.
4: Hello.
0: Hello, pidi menu.
4: Pida.
0: Okay, pida aku nu pilok.
4: Saya kelan ni kong kong sepan.
0: Ngar orang abang hi kum ni. Siapa pun kam siapa telun kum ni hi. Dia pindah tasi nak dapat kam. Si sajian temua amun kam.
4: Nalang shu ngan nama semai.
0: Oh.
4: Puyeng sama puyeng kong noy puni.
0: Dia kalau kamu tu sedo kasih.
4: Ani sama ni pih dan sini kasih dan sini kasih
0: lam. Oh, mah. Tiap orang nuan cawai am temua.
4: Oh,
0: ya, ya. Kemudian, ya, banyak pedang macam belong, ada shit rup, tuan, ada shit, ada selap rup, tuan, ada selap. Ya?
4: Ni sebuah itu, ni
0: semua
4: shit tepi, ni macam shit tangan,
0: kan? Ha, ha. Hmm. Ha, ha. Dia apa kemudian?

0: Tapi kayak ke papan long ye pi ban so tenat pan sengap di ke radio bat ki program ba pair pair ni ke station ke jong ke Akash Vanish lo.
1: Ke baning kong e ti ngas ngau ban ong ba ngas ngau tenat nama ba. Ngayo as ngau bun ki program ki ba pair bat niyo jing mentoy ru si bun habang is ngap kap tam ki kubur. Kum ju ru ye ki jing rai nama ba. Wat lah ke jing bun kam ru hateng hateng. Ni lak su pun me kum tu ni lak sengap atat atat mah.
0: Kadai kita mo dia ke ikut program ke ba pikam sungguh tenat ban sengap
1: kibor ki program tambang dan iwe i program bakam sungguh tenat i keting i sur betiang amar ba yo sungguh jeng rak hasim mo ba jeng rak hasim juda kam yo sungguh YouTube ki ai ki
0: kim kim rak dadon mo
1: men rak dadon rei yo sungguh na radio pada ke
0: kadai kata kadai ke ikut kubor mo ke ba pikwa ban ong kenang bangin nang yo susu ban pencana susu mo man pen sungguh tenat i nong sengap ki ba iye ki jongi pidon ee ban ong
1: suka ban ong ba nang yayat seprang nang yay buk ki program mo ban kam pen kering susu iki nong sengap jong pi
0: hoi hoi
1: di tangkum ta he
0: hoi kum leh shibun ee kata mo kum leh shibun.